Okay. Di pemilih labe, bukannya dasar bukti kongregasio, ebla demari inokilo. Di waktu itu per Vincent Walidjouf, bulat nanti mes dimanche di Pentecôte, bulat besbila hamina, besbila, lagi fakir mukul dia hamne, modi apa tari bunjote, cili dia hamne, modi you hel masalami akmayami. Tiwen fuki fan ganao pak ak fuki fan ganao ascension ganao biye suye ni tokawa sama dama ki rek baye ki nga xamne modi joseph katsane mu tsane siye kadu bo xamne kadu jël ben lay na jo.